Kebetulan ki, ibu ma, dan usia rugen aku orang namun, engkau guna awil. Enak kore duit, ajar prosot. Oh suka dulu mengenai, udul nggak bosok. Fogo. Okay, ciao. Ibu Marcelino guna apa aja, bu kolaga di tar. Ma, semua dipuji lah, bos tu juntule, bukan tadi. Okay, fikir duit, ciao.

0: Anta.
1: Bedu guru marang kau tu lem kasar banyak jauh, lelem kat tomar kau mudah lo. Okey. Lem kat tamu. Armanan ini dalam tamu. Orang jauh semua tidak mau buat yang sama dia nak buat yang dua dia. Dan sebab dia nombor dia nombor jadi mau. Kalau dia waktu apa, saya kerana dia kenal, dia suka, dia memang buat mata dia nombor.